Cek satu.

Thank you.

Kita mulai acara kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan dan mencurahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hingga di pagi hari yang sangat berbahagia ini, Allah berikan kesempatan kepada kita semua bisa berkumpul bersama di sebuah acara, yaitu acara edukasi pemadaman kebakaran. Dan di tengah-tengah kita telah hadir ketiga pemateri dari pemadam kebakaran Jember. Kita sambut ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kepada segenap pemateri yang kami hormati. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ketiga pemateri yang telah berkenan datang kemari dalam rangka mengajari kami, memberikan sedikit ilmu dan bimbingannya kepada kami terkait dengan pemadaman kebakaran. Dan tujuan acara kita di pagi hari ini adalah membahas atau membekali para santri berkaitan dengan pemadaman kebakaran, karena memang agama Islam merupakan agama yang sangat indah, yang memperhatikan kemaslahatan pemeluknya dari segala sisinya, juga terkait dengan keselamatan. Karena acara ini membahas pemadaman kebakaran, manfaatnya adalah kembali kepada diri kita masing-masing, kepada keluarga kita dan kepada masyarakat kita. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kami persilahkan kepada ketiga pemateri untuk bisa langsung memberikan bimbingannya dan arahannya kepada kita semua. Waktu dan tempat kami persilahkan.

siapa?

Ya, dikarenakan para tamu undangan kita telah hadir di tengah-tengah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih waktunya, yang mana pada pagi hari ini kita dari tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Jember berada di tengah-tengah panjenengan semuanya, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif dan kegiatan yang memang diharapkan oleh kita pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Jember, karena kegiatan-kegiatan seperti inilah yang membantu kita ketika terjadi sebuah bencana, wabil khusus bencana kebakaran. Perlu panjenengan ketahui bahwasannya saat ini masih musim kemarau ya. Saat ini masih musim kemarau dan panasnya luar biasa. Perlu panjenengan ketahui bahwasannya saat ini Kabupaten Jember, wabil khusus Kabupaten Jember, ini merupakan kabupaten yang tingkat kebakarannya sangat tinggi, bahkan melebihi dari kota Surabaya sendiri. Kalau di rata-rata setiap hari kita menangani kebakaran itu 3-5 kali. Sekali lagi, kita hampir 3-5 kali menangani kejadian kebakaran. Dan kebakaran yang sering sekali terjadi saat ini adalah kebakaran lahan dan hutan. Tapi di sisi lain juga ada kebakaran-kebakaran gedung, kebakaran-kebakaran rumah juga ada. Jadi makanya kegiatan-kegiatan seperti ini merupakan kegiatan yang sangat penting sekali, dan itu wajib dilaksanakan sebenarnya oleh setiap lembaga-lembaga pendidikan. Ya. Untuk kebakaran sendiri, untuk kejadian kebakaran sendiri di Kabupaten Jember ini bisa dikatakan kebakarannya itu kalau sudah mulai agak meningkat, itu warganya juga sudah mulai banyak yang panik. Jadi kalau kebakaran sudah mulai agak meningkat, warganya juga sama-sama juga sudah mulai banyak yang panik. Sebenarnya kejadian kebakaran itu tidak perlu panik. Yang penting panjenengan tahu tata cara bagaimana memadamkan api awal. Jadi kegiatan ini nantinya kita materi 1 jam saja, baru setelah itu kita praktek di luar. Di luar kita bawa peralatan lengkap. Di sini juga sudah disediakan apar. Saya bawa alat 1 set masak, cuman enggak ada ayam gorengnya, enggak ada. Jadi cuman bawa 1 set masak, terus ya intinya enggak ada lauk pauknya karena sudah ada MBG ya. Jadi bentar lagi nanti materi akan disampaikan oleh Mas Sony dan dipandu oleh Mas Aris di bawah nantinya. Dan juga tadi ada salam dari pimpinan bahwasannya beliaunya tidak bisa merapat. Sebenarnya beliaunya mau ikut merapat ke sini, cuman tadi malam WA ke saya bahwasannya beliaunya ada rapat di Pemda, jadi tidak bisa menghadiri. Tapi tidak mengurangi semangat dari kegiatan hari ini, tentunya nantinya kegiatan ini akan kita up juga, akan kita laporkan mulai dari pimpinan sampai juga ke bupati juga pasti mengetahui bahwasannya lembaga di sini sudah melaksanakan kegiatan bagaimana menangani bahaya kebakaran seperti itu. Perlu panjenengan ketahui bahwasannya tugas dari pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Jember saat ini bisa dikatakan booming-boomingnya, viral-viralnya. Ya. Ada yang tahu tugas pemadam kebakaran selain memadamkan api? Angkat tangan enggak apa-apa, angkat tangan enggak apa-apa. Kucing ada kucing di atas pohon, apa lagi? Apa lagi? Ular masuk rumah. Sapi masuk sumur. Terus cincin yang tidak bisa dibuka. Ya. Jadi film yang animasi yang ada di televisi, yang ada di Upin Ipin, ya itu memang sudah tugas kita. Dan itu faktanya, taril beneran, itu memang ada di kantor Damkar Jember. Banyak kita menangani kasus, Mas. Banyak kita menangani kasus seperti itu. Penyelamatan-penyelamatan kita banyak sekali melakukan kegiatan atau tindakan yang berada di televisi itu nyata berada di kita. Barusan ada laporan masuk di daerah Mas Trip, kos-kosan, kos putri. Di klosetnya ada ularnya. Itu telepon kita. Jadi rekan-rekan yang piket sudah berangkat. Gitu. Jadi di dalam kloset tuh ada ularnya. Seperti itu. Di kos putri, ularnya cowok mungkin. Seperti itu. Jadi begini. Jadi tugas pemadam kebakaran. Jadi pemadam kebakaran dan penyelamatan. Nah, kata-kata penyelamatannya ini bisa dikatakan hewan maupun manusia. Seperti itu. Menelpon petugas pemadam kebakaran, meminta tolong petugas pemadam kebakaran dalam keadaan emergensi itu gratis. Ya, tidak bayar. Masyarakat banyak yang takut mau telepon damkar itu karena bayar. Mas Sony, pernah kejadian 65 di sini. Oh, di kampung depan. Oh. Jadi di kampung depan sini, Pak, yang sudah mau masuk itu hampir dekat pondok, pernah terjadi kebakaran di sini tahun berapa, Mas? 2017. Itu. Ya, jadi di sini pernah kejadian kebakaran. Seperti itu. Ya. Kembali lagi, kita bahas penyelamatannya dulu. Ular sudah. Terus cincin yang tidak bisa dibuka. Ya. Cincin yang tidak bisa dibuka itu biasanya ibu-ibu. Ya, ibu-ibu itu ketika akan melahirkan biasanya cincinnya ini ada yang tidak bisa dibuka. Jadi pertolongannya itu dibawa ke kantor damkar. Dipotong cincinnya, bukan tangannya. Ya, cincinnya itu dipotong. Jadi dokter Subandi rumah sakit besar kalau rujuk itu pasti ke kantor damkar ketika ada cincin yang tidak bisa dibuka, Mas. Seperti itu. Ya, itu cincin. Terus sarang tawon. Ya, sarang tawon. Sarang tawon ini sering kali kita melakukan evakuasi. Jadi sarang tawon ini kalau sudah ada di luar dan itu posisinya besar, itu enggak apa-apa telepon kita. Jam berapapun kita berangkat. Kita enggak ada hari libur. Hari raya, hari Minggu, Sabtu masuk, Jumat masuk. Enggak ada off kita. Kita tetap siaga. Seperti itu. Jadi kalau sarang tawon meskipun ada di luar itu tidak masalah telepon kita. Karena tawonnya itu kan nantinya bisa kemana-mana, bisa menyengat anak-anak dan lain sebagainya. Bahkan kita petugas pemadam kebakaran pernah dan sering sekali disengat tawon. Gitu. Saya pernah disengat tawon sampai 5. Malamnya greges langsung. Gitu. Rekan saya 9, Mas Sony ini 3. Sering kalau sudah disengat tawon. Seperti itu. Tapi jangan main-main terhadap tawon, apalagi tawon Vespa. Ya, ada besar tawon. Kalau itu memang sudah di lingkungan panjenengan ada tawon, telepon petugas damkar. Pasti kita kerjakan, pasti kita evakuasi malam. Karena sifatnya tawon, kalau malam dia penglihatannya berkurang. Seperti itu, kalau malam. Ya. Terus kalau ular sendiri itu posisinya wajib berada di dalam rumah atau di dalam ruangan. Kalau panjenengan telepon kita, kita pernah terima telepon, Pak, mau evakuasi ular, Pak. Siap, di mana? Di panti. Iya, maksudnya di dalam rumah atau bagaimana? Di sawah, Pak. Tidak bisa. Ya. Karena habitat ular memang berada di sawah. Ya. Jadi panjenengan harus bisa memilah dan memilih. Oh, mana sih bantuan yang memang harus dimintai tolong oleh kepada petugas pemadam kebakaran. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kebakaran beda lagi. Ya, kita ada nomor call center WA. Itu bisa jenengan akses, jenengan bisa hubungi, minta tolong apa di sana bisa. Cuman kalau terjadi, mudah-mudahan enggak terjadi kebakaran. Kalau terjadi kebakaran, jenengan langsung telepon. Kecuali kalau ada evakuasi, jenengan bisa WA. Assalamualaikum Pak, boleh minta tolong, di tempat saya ada ular, ada sarang tawon. Enggak apa-apa jenengan WA. Tapi kalau kebakaran, jenengan langsung telepon. Jenengan kalau WA, habis nanti rumahnya. Ya, karena api kecil ke api besar itu hanya membutuhkan waktu 5 menit. Seperti itu. Jadi api kecil ke api besar itu hanya membutuhkan waktu 5 menit. Oleh sebab itu, respon time dari petugas pemadam kebakaran itu 15 menit harus sampai ke lokasi. Ada yang pernah papasan dengan kita? Pas kita bawa truk damkar, sirine bunyi. Ada yang pernah papasan? Belum. Respon time dari petugas damkar itu 15 menit harus sampai di lokasi mulai kita terima telepon. Mulai kita terima telepon. Semisal panjenengan telepon saya, Pak, kebakaran. Itu sudah terhitung 15 menit kita sudah harus sampai di lokasi. Makanya petugas damkar kalau sudah terjadi kebakaran itu 50% nyawa kita sudah dipertaruhkan di jalan. Ya, nyawa kita sudah dipertaruhkan di jalan. Kalau sudah terjadi kebakaran, kita bawa truk kapasitas 4.000 sampai 6.000 liter. Bayangkan, kecepatan minimal 100. Gitu. Alun-alun Jember, alun-alun kota, itu kan arusnya ke timur semua kan, satu arah. Kita kalau kebakaran ke barat, Mas, kita harus lawan arus ke barat. Kalau kita masih lewat Trunojoyo, jalan Trunojoyo, Pasar Tanjung, habis nantinya. Gak nutut kita. Makanya respon time dari petugas damkar itu 15 menit harus sampai di lokasi. Prioritas pertama di jalan itu petugas pemadam kebakaran. Baru setelah itu ambulan. Baru setelah itu menyesuaikan kendaraan yang lain. Kenapa Pak kok pemadam kebakaran? Kenapa kok gak ambulan? Mas, kalau ambulan sudah jelas tujuan dia kalau tidak mengambil, menjemput pasien, mengantarkan pasien. Sudah jelas. Ya. Tapi kalau kita petugas damkar, kita tidak tahu di lokasi itu kerugian kebakarannya sudah berapa. Ya. Korban jiwanya itu sudah berapa. Terus api itu sudah menjalar atau tidak. Kita tidak tahu. Masih. Makanya petugas damkar dituntut kalau bahasa sekarang ini harus sat-sat. Seperti itu. Ya. Jadi kita benar-benar harus segera sampai di lokasi. 3 kali, 5 kali dikelakson tidak minggir. Tabrak katanya masnya itu. Ya, terpaksa kita ambil tindakan. Terpaksa kita ambil tindakan. Ya, didorong sedikit mobilnya sama truk. Sama truk damkar. Seperti itu. Ya, kalau 3 kali, 5 kali dikelakson enggak minggir. Sirine kita radius 2 kilo itu sudah dengar. Sirine kita radius 2 kilo sudah dengar. Apalagi ibu-ibu nih. Leting kiri dia bisa belok kanan. Dia leting kiri bisa belok. Seperti itu. Ya, jadi kita benar-benar kalau sudah kejadian kebakaran tuh Mas, ya. Kalau sudah kejadian kebakaran, kita yang di dalam mobil, bisa dikatakan hanya doa wudhu yang tidak kita baca. Itu, semua doa kita baca. Hanya doa wudhu yang tidak kita baca. Seperti itu. Ya. Jadi, kalau sudah berada di dalam itu, kalau sudah berada di dalam mobil, kalau biasanya kalau kejadian kebakaran, saya sering live TikTok. Luar biasa Mas. Gitu. Paniknya kita luar biasa. Mana kalau sudah nyampai di lokasi itu berkerumunnya orang banyak. Masyarakat Indonesia kan seperti itu. Ya, kalau terjadi kebakaran, dia tidak membantu, dia hanya melihat, ambil video, setelah itu selesai, pulang. Enggak bantu. Tapi kalau di luar negeri itu ada kejadian kebakaran, enggak ada yang nonton. Gitu. Jadi petugas itu leluasa. Beda kalau di Indonesia, apalagi ibu-ibu. Ya, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu ini kalau terjadi kebakaran, Mas, ya. Kalau terjadi kebakaran, dia tidak akan ingat kepada kita. Kepada petugas damkar dia enggak akan ingat. Yang ingat dia apa pertama? Pasti dia buat story WA. Baru kalau sudah buat story WA, oh pemadam. Kebakaran rumahnya sudah separuh. Baru telepon kita. Kita datang. Petugas damkar, dicemooh kita. Pak kok telat sih? Padahal mereka tidak tahu bahwasanya ketika terjadi kebakaran langsung hubungi kita. Seperti jangan buat story WA dulu. Apalagi sampai live TikTok. Gitu. Ya. Jadi mindset hal seperti itu harus dirubah. Kalau memang sudah terjadi kebakaran, langsung telepon petugas damkar. Di mana-mana petugas pemadam kebakaran di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, itu pasti terlambat. Pasti terlambat. Kenapa? Karena kebakaran dulu baru telepon damkar. Jelas. Kecuali panjenengan nanti janjian, Pak, jam 10 malam nanti rumah saya mau dibakar, Pak. Setelah sholat Isya standby saya sudah di sana. Ya. Jadi mindset kejadian-kejadian seperti harus dirubah. Ya. Pasti terlambat, Pak. Pasti terlambat. Kita di daerah Jember Selatan itu sering, Pak, kita dicemooh. Kita mau dilempar batu ini juga pernah. Kita mau memadamkan, dibawakan celurit ini pernah, Pak. Karena terlambat. Padahal, Pak, tengah malam kalau terjadi kebakaran, kayak kucing diapakan, disiram. Persis kayak gitu dah. Kita kalau kejadian kebakaran malam, kita enggak masih mau cuci muka, enggak ada. Jadi kalau kita tidur pakai kaos kaki, di bawah itu sudah ada APD kita. Jadi kalau ada kebakaran, kita langsung salin, kita langsung naik truk. Bayangkan enak-enak tidur kita langsung naik truk, kita mengendarai mobil. Bayangkan. Kalau tidak terbiasa sangat berbahaya sekali. Gitu. Mudah-mudahan kita petugas pemadam kebakaran diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah. Amin. Karena memang kalau sudah kejadian kebakaran itu merindingnya luar biasa. Apalagi kalau sudah ada korban kebakaran, itu sangat sangat merindingnya luar biasa. Seperti itu. Ya, dari sini, dari tugas pemadam kebakaran, ada yang ditanyakan? Monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan. Setelah ini kita menginjak ke beberapa materi. Oh ya, karena bentar lagi ini kan sudah mau berakhir sepertinya musim kemarau. Kalau sudah akhir tahun sampai ke awal tahun nantinya itu biasanya musim menetas ular. Ya, sekali lagi itu musim menetas ular. Agar supaya tempat panjenengan tidak ditempati ular atau tidak dimasuki ular, saya kasih beberapa tips. Yang pertama sudah jelas, tempat ruangan atau rumah panjenengan dalam kondisi bersih. Yang kedua, hindari atau kurangi tumpukan-tumpukan barang bekas. Itu sangat disukai ular. Yang ketiga, dikurangi tempat-tempat yang lembab. Ya, tempat-tempat lembab itu sangat disukai ular. Terus yang keempat, di rumah panjenengan kalau bisa lantainya itu dikasih wipol. Ketika akan mengepel rumahnya, itu dia akan bersihkan, itu bisa dikasih wipol, jenis cairan pembersih lantai. Atau enggak, di sudut-sudut rumahnya bisa dikasih kapur barus yang warna putih, warna merah, itu bola itu. Itu bisa dikasih di sudut-sudut rumahnya. Bukan dikasih garam, Mas. Kalau dikasih garam, rujaan nanti ularnya. Ya. Jadi bukan dikasih garam, ya. Dikasih kapur barus seperti itu. Jadi ular enggak akan mendekat sudah. Karena dia takut terhadap wangi-wangian yang menyengat, parfum-parfum itu takut dia. Pasti menjauh. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Adik-adik, mas-mas, semuanya aman ya? Mungkin itu mukadimah dari saya awalan. Bentar lagi akan dilanjut oleh Mas Sony tentang sedikit materi kebakaran itu seperti apa, lebih detailnya apa yang nantinya panjenengan mau ditanyakan langsung ditanyakan. Nantinya kita akan praktik di luar ya, karena praktik nantinya di luar kita langsung berhadapan dengan api. Jadi santai tapi serius, sekali lagi santai tapi serius. Apa yang mau ditanyakan langsung angkat tangan, langsung tanya aja. Oke, paham ya? Terima kasih, mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, terima kasih sambutan yang luar biasa sekali dari Bapak Isnadiar ya, Kepala Divisi Penyuluhan kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Masih semangat teman-teman ya? Masih, tapi kelihatannya kok lemes-lemes baik nih. Sudah sarapan? Alhamdulillah ya. Nah, sedikit profil ya dari Damkar Jember tadi sudah dijelaskan sama Mas Yus. Nah, ternyata tugasnya pemadam kebakaran itu banyak sekali, betul? Mungkin yang teman-teman di sini diketahui itu mungkin cuma pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Ternyata tugasnya itu banyak sekali. Nah, sebelum saya menginjak materi, saya kasih sedikit pertanyaan sedikit ya. Nah, biar gak ngantuk. Nanti kita materi pertanyaan lagi. Ya, dari kutipan yang dijelaskan oleh Mas Yus tadi, kira-kira nih tugas utama pemadam kebakaran itu apa? Kenapa? Memadamkan kebakaran? Kurang tepat. Ada? Yuk. Penyelamatan. Kurang tepat. Yang nomor satu ini tugas yang paling penting. Ya, Pak. Kurang tepat. Betul, tapi kurang tepat. Ayo, ada yang sangat mendekati jawabannya? Mungkin ada yang bisa? Ya. Ya? Menjaga keamanan, kurang tepat. Bukan security ya. Ada yang bisa? Ada yang tahu? Tugas utama pemadam ya, Ustaz? Pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Saya spill ya, itu tugas nomor 2 sebetulnya. Nah, tugas yang nomor 1 itu apa tadi? Udah disebutin sama Mas Yus tadi. Apa kira-kira? Yang bisa nih saya kasih bingkisan nih. Yang bisa saya kasih nih. Apa? Gak ada yang tahu? Saya kasih jawabannya ya. Iya Mas, apa? Itu nomor 3. Nomor 3 ini. Ayo. Mencegah? Iya, sebetulnya kurang tepat ya. Melakukan pencegahan dan pengendalian. Tapi gak apa-apa, jawabannya hampir betul. Maju. Siapa namanya?
3: Yahya.
2: Alhamdulillah ya, dapat bingkisan pagi-pagi ya. Kasih plus dulu dong. Oke ya. Luar biasa sekali ya. Sekarang tidak banyak materi yang saya berikan ya. Saya kasih poin-poinnya saja. Bagaimana apa istilah itu kebakaran ya, bagaimana cara memadamkannya, terus apa-apa saja faktornya seperti itu ya. Kita bicara kebakaran sekarang ya. Kebakaran itu apa? Apa kebakaran itu? Enggak, ini gak ada hadiahnya sekarang. Belum masih. Kebakaran adalah, sebelum saya buka filenya, saya kasih definisi dulu. Apa kebakaran? Api yang besar, betul? Betul ya, panas. Terus apa lagi? Tidak terkendali, tidak dikendaki. Ya, kalau dirangkai ya, definisinya kebakaran itu adalah suatu musibah yang disebabkan oleh api. Api yang apa? Yang tidak terkendali dan terjadi bukan pada tempatnya serta dapat menimbulkan kerugian. Apa itu kerugiannya? harta benda dan juga jiwa. Ini ya. Salah satu bencana disebabkan oleh api yang menimbulkan apa? Kerugian apa? Harta benda, korban jiwa manusia. Sifatnya bagaimana? Tidak terjadi atau bukan pada tempatnya dan sulit dikendalikan oleh manusia. Ada istilah seperti ini ya. Api kecil jadi kawan, api besar jadi lawan. Setuju kalian? Setuju. Oke, kalau setuju. Saya punya api kecil seujung kuku, tapi ada di AC. Kebakaran bukan? Kebakaran. Karena apa? Sesuai definisi, terjadi bukan pada tempatnya. Sekarang saya punya api yang sangat besar ya. Satu ruangan masjid ini apinya besar sekali. Tapi berada di tungku peleburan tembaga. Kebakaran bukan? Bukan. Kenapa? Pada tempatnya. Ya, jadi seperti itu ya. Mau apinya mau besar, mau kecil, tapi kalau itu terjadi bukan pada tempatnya, itu disebut dengan kebakaran. Sekarang, kebakaran tadi timbulnya oleh api. Nah, teman-teman di sini tahu api kan? Tahu. Kenal dengan unsur-unsurnya api, kenal. Apa saja unsur pembentuk api? Ada tiga. Panas, betul. Apa lagi? Udara. Lebih tepatnya oksi. Dan terakhir, bahan bakar, betul. Medianya ya, bisa padat, cair, dan juga gas ya. Ini ya, biasa kita sebut dengan segitiga api, triangle of fire ya. Jadi tiga unsur pembentuk api. Ada panas, energinya. Ada medianya, bahan bakar. Bisa bentuk padat, cair, dan juga gas. Kemudian terakhir adalah oksigen. Api itu sama seperti manusia, membutuhkan yang namanya oksigen. Nah, kita belajar IPA sedikit ya. Manusia itu menghirup oksigen minimal berapa persen? Berapa? 18. 8% pingsan, Bang. Oksigennya enggak nyampe ke otak, pingsan. Ya, 8%. 18%. Kadar oksigen di atmosfer bumi kita itu 21%. Manusia membutuhkan 18% buat respirasi ya. Kemudian api hanya membutuhkan 15%. Nah, poinnya adalah ketika terjadi kebakaran, terjadinya korban itu bukan langsung pingsan atau meninggal karena kobaran api, tetapi apa? Kekurangan oksigen. Apinya hanya butuh 15% bisa nyala. Manusianya di bawah 18% kolaps, pingsan, blackout, gak bisa sadar, akhirnya meninggal. Belakangnya banyak korban kebakaran di situ, bukan langsung karena sambaran api, tapi karena kekurangan oksigen, karena dia terlalu banyak menghisap monoksida hasil pembakaran dari karbon. Nah, paham ya? Paham. Oke, itu adalah segitiga api. Sekarang saya tanya, bagaimana caranya membunuh api? Gimana caranya? Kita udah kenal loh sama tiga unsur tadi. Simple sebetulnya. Gimana caranya? Diputus salah satu unsurnya. Yang mana? Yang mana? Oksigen, panas, bahan bakar, menyesuaikan. Jadi mana yang bisa kita putus, itu yang kita lakukan. Contoh pemadam kebakaran, 90% di mobilnya itu yang dibawa isinya air. Berarti yang kita kurangi itu apanya saat kebakaran? Panasnya ya. Gambarannya seperti itu ya teman-teman ya. Paham ya? Oke, lanjut mas. Proses ya. Oke, sekarang kita masuk ke faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran. Dibagi menjadi tiga ya. Ada alam, manusia, dan juga apa yang terakhir? binatang. Oh, binatang kok bisa menyebar kebakaran? Saya ceritakan nanti ya. Dari alam dulu, apa yang bisa menyebabkan kebakaran dari alam? Sambaran petir, gunung merapi, gempa bumi, dan lain-lain. Ya. Di Jember ini terkenal dengan gudang apa? Pengering tembakau. Pernah lihat teman-teman ya? Yang dari bambu? Nah, hujan-hujan ada kebakaran hebat. Kok bisa hujan-hujan kebakaran tuh gudang? Ternyata saya telusuri penyebabnya adalah sambaran petir. Nah, itu salah satu penyebab kebakarannya ya. Itu sambaran petir ya. Jadi harap hati-hati. Makanya kadang di gedung pencakar langit, gedung tinggi-tinggi itu ada penangkal petirnya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kebakaran hebat. Kemudian yang disebabkan oleh binatang dulu, manusia terakhir ya. Binatang apa yang bisa menyebabkan kebakaran? Kucing, tikus. Dari caranya bagaimana dia bisa menyebabkan kebakaran? Ya, tikus itu kan hewan yang memiliki predikat hewan pengerat nomor 1 di dunia. Sembarang-sembarang digerogoti ya. Kabel-kabel di atas plafon ya digerogoti, akhirnya konslet terbakar kabelnya. Nah, itu ya. Kemudian hewan peliharaan ya, bisa kucing ya dan lain-lain. Gimana? Ada kasus nih. Ada kasus memang bukan jenis kebakaran langsung, tapi efek yang dihasilkan oleh kejadian tersebut menyebabkan luka bakar. Jadi si ibu ini enak-enak goreng ya, tiba-tiba kucingnya itu aktif sekali lari-lari ya, nampol minyaknya tumpah ke badannya. Ada kejadian seperti ini juga waktu pemadaman mati lampu, menyalakan lilin ya, ternyata kucingnya lari-lari ngejar tikusnya ya, lilinnya jatuh ke taplak, akhirnya terbakar. Nah, jadi kalau memang punya hewan peliharaan di rumah, apalagi kalau mati lampu, harap diikat dengan baik atau dikandangkan dengan baik ya. Kemudian yang terakhir, dari faktor manusia yang paling banyak sekali ya, apalagi sekarang nih kemarau ya, saya sehari kalau sedang bertugas, hari ini nih saya bertugas ya, sehari itu bisa menangani kebakaran 3-4 kali, bayangkan, dengan durasi 2-3 jam ya, ngalah-ngalai minum obat. Kalau kemarau ini memang potensi kebakarannya tinggi sekali. Dari mana kira-kira? Dari pembakaran sampah yang tidak terawasi atau tidak dikendalikan. Ini sering nih kebakaran lahan sekarang yang lagi terkenal nih ya, kebakaran lahan. Nah, memang senang teman-teman kalau ada kebakaran, lihat api gede itu senang. Enggak ya? Nah, banyak faktor yang merugikan, nanti asapnya bisa kemana-mana ya, kemudian bisa merusak lingkungan dan lain-lain ya. Maka dari itu penyebab dari manusia ini banyak sekali, ada kelalaian, ada faktor disengaja, kemudian menghapus jejak kejahatan ya. Contoh nih ada maling ya, lagi ngerampok toko, supaya jejaknya tidak diketahui, akhirnya tokonya dibakar. Kemudian ada istilah seperti ini, klaim asuransi ya, perusahaannya mau bangkrut ya, akhirnya perusahaannya disengaja dibakar. Dan masih banyak lagi penyebab yang disebabkan oleh manusia. Oke, lanjut Mas Haris. Lanjut. Masuk ke klasifikasi kebakaran. Nah, ada 4 kelas nih. Di Indonesia ya, kebakaran itu dibagi menjadi 4 kelas ya, karena tidak semua kebakaran itu bisa dipadamkan menggunakan air. Nah, contohnya apa? Apa? Kebakaran apa yang enggak boleh disiram pakai air? Listrik. Kemudian minyak itu ya. Maka dari itu kebakarannya dibagi tuh menjadi 4 kelas. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan cara pemadamannya berbeda-beda. Kelas A adalah suatu kebakaran yang disebabkan oleh benda padat non logam. Contohnya apa? Kayu, kain, plastik ya, dan lain-lain. Pokok benda padat non logam. Cara pemadamannya bagaimana? Bisa menggunakan air murni atau air langsung, bisa menggunakan alat pemadam kalau punya alat pemadam api, bisa itu bentuknya powder, CO2, foam, gas, dan lain-lain. Kemudian kelas B Ini yang tidak boleh disiram pakai air, yaitu yang disebabkan oleh benda cair atau minyak. Nah, kalau ada kebakaran di wajan, ya, di penggorengan, terjadi kebakaran, bolehkah kita langsung siram pakai air? Efeknya kenapa? Semakin membesar, ya, karena jelas ya, airnya itu bukan mengcover permukaan minyaknya, tapi ketika disiram, gambarannya seperti ini ya, kita belajar IPA lagi. Nah, di pemadam kebakaran tuh banyak pelajaran IPA-nya ya. Saya punya satu gelas air, saya isi minyak, minyaknya itu di atas atau di bawah? Di atas, ya, jelas. Kalau kita siram air, airnya turun ke bawah. Untuk mengcover area yang tertutup oleh minyak, supaya minyaknya tidak bisa mengeluarkan oktan lagi, ya, ditutuplah dengan sesuatu yang lebih ringan. Apa itu? Busa. Nah, maka dari itu kalau tidak punya apar jenis foam atau busa di rumah, kita bisa buat sendiri dari apa? Sabun, betul sekali. Diapakan sabunnya? Dia diobok-obok sampai berbusa, baru kita siramkan. Itu ya untuk mengatasi kebakaran kelas B. Sekarang kelas C yang paling ngeri, yang disebabkan oleh listrik. Nah, bisa enggak disiram pakai air listrik? Untuk orang awam tidak bisa, tapi untuk pemadam kebakaran bisa ya, karena sudah dilatih. Ya gimana? Yang saya bawa satu truk isinya air tuh 6000 liter. Nah, mau enggak mau kita harus padamkan menggunakan air dengan teknik khusus. Tapi kalau untuk orang awam itu tidak boleh. Caranya gimana, Pak? Ya udah, kalau ada kebakaran trafo listrik langsung menghubungi damkar. Nah, sekarang yang saya tanyakan nomor teleponnya, tahu enggak teman-teman ini? Ada yang tahu nomor telepon damkar? Ayo, hadiah menunggu. Nah, berapa nomor telepon damkar? Berapa? Gak ada yang tahu. Berarti belum ada yang save nomor damkar di sini ya. Oke, kalau gitu nanti akhir sesi saya share aja deh ya nomor damkar. Kita lanjut dulu ya. Di kebakaran kelas D, logam. Kebakaran disebabkan oleh benda logam. Contohnya apa? Di jalan raya kita sering lihat nih kebakaran jenis ini. Nah, kendaraan bermotor itu dikategorikan sebagai kebakaran kelas D. Sekarang yang lagi apa istilahnya? Terkenal ya, banyak di jalanan itu adalah kendaraan listrik. Nah, itu berbahaya sekali kalau kebakaran. Dari mananya kendaraan listrik yang berbahaya? Baterai, betul. Bahan dasar baterainya terbuat dari logamnya apa jenisnya? Kita belajar IPA lagi ya. Apa? Litium. Litium itu sangat reaktif sekali terhadap air. Ya. Coba browsing. Litium murni dilemparkan ke air, meledak. Nah, sekarang kalau ada kebakaran litium atau kendaraan listrik, saya padamkan menggunakan air, bisa tidak? Enggak bisa. Ya, tambah besar kendaraan listrik itu, terutama litiumnya, baterai yang terbakar. Sekali terbakar, suhunya langsung menyentuh 998 derajat. Tinggi sekali ya, hampir 1000. Nah, jadi cara pemadamnya gimana, Pak? Menggunakan apar atau alat pemadam khusus kendaraan listrik. Namanya SV5, sudah ditemukan tuh. Sebelumnya kita menggunakan gas AF11. Nah, itu untuk memadamkan kendaraan listrik. Ya, ada yang punya sepeda listrik di sini? Banyak ya. Yang saya harapkan kalau jenengan punya kendaraan listrik, yang harus diperhatikan adalah kesehatan baterainya. Kalau baterainya udah enggak mampu nyimpen daya yang sesuai dengan ukurannya, harap diganti. Kenapa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diingin. Kan contohnya kebakaran. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Yuk, siap. Bukan. Ya, yang dari lit ya, baterainya baterai sepeda listrik itu kalau dibedah isinya ya sama kayak baterai ABC itu yang satu-satu gitu, ditata dengan banyak sekali, itu Pak yang berbahaya. Kalau pakai aki itu bukan ya, itu jadi yang sepeda listrik yang bisa dicas ya, menggunakan jenis baterainya lithium ion biasanya. Nah, itu yang berbahaya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Siap. Apakah charger HP bisa menyebabkan kebakaran? Apalagi kalau sudah ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya biasanya apa? Seumpama charger ini untuk ngecas HP 1 jam itu tidak terlalu panas, ini setengah jam sudah Pak, sudah panas. Nah, itu Pak ya. Saya pernah menangani kebakaran karena pengecasan HP ini di daerah Ambulu ya, sampai ada korbannya. Jadi tapi itu untuk pengecasan yang modern Bapak ya, yang sekarang HP-HP terbaru. Ada mitos seperti ini kadang ya. Kalau sudah ngeces langsung dicabut dari steker. Nah, tapi untuk pengecasan sekarang yang modern itu sudah ada istilahnya peng-cut off untuk seumpama ada consleting untuk charger-charger yang modern. Tapi untuk yang lama-lama tidak ada biasanya. Maka dari itu harus kalau selesai ngecas langsung dicabut. Itu ya. Tapi untuk kejadian ini minim sekali, kasusnya sangat kecil sekali. Tapi ada. Ya, jadi seperti itu jawaban saya, Pak ya. Ada pertanyaan lagi? Siap, yuk. Akibat gempa bumi. Kalau gempa bumi, ya. Gempa bumi yang sangat dahsyat sekali, jelas ya. Waktu itu di Palu. Nah, saya ini mendengar cerita langsung dari komandan rescue-nya. Kebetulan komandan rescue-nya itu dari pemadam kebakaran. Nah, jadi kalau ada suatu musibah besar ya, itu dari SAR, TNI, Polri, BBBD itu jadi satu. Nah, kebetulan waktu itu komandan SAR-nya, SAR gabungannya itu adalah pemadam kebakaran. Jadi yang contoh kebakaran yang disebabkan oleh gempa bumi ini maksudnya seperti ini. Kalau gempa bumi kan dahsyat sekali ya guncangannya, ya kan? Tiang listrik aja bisa jatuh. Nah, ini berkaitan ya. Bukan dari gempa bumi mengeluarkan api ya, dari efek itu bukan ya. Jadi akibat gempa bumi ya, benda-benda yang berpotensi kebakaran, contoh seperti trafo, yang titik dan lain-lain, kalau roboh itu kan bisa menyebabkan kebakaran di sana maksudnya. Ya. Jadi bukan dari efek gempa buminya langsung, enggak ya. Kecuali gunung gempa dari gunung berapi. Nah, itu beda lagi. Ya, sampai mengeluarkan lahar dan bisa membakar sekitar. Jadi maksudnya disebabkan oleh gempa bumi, jadi seperti itu ya. Akibat gempa bumi, gesekannya luar biasa, getaran luar biasa, tiang listrik itu sampai jatuh, padahal masih ada tegangannya, itu yang bisa menyebabkan kebakarannya. Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Gak ada? Apakah kita lanjut praktek? Lanjut ya. Nanti penjelasan APAR di bawah aja langsung dengan pakarnya sama Mas Aris ya. Sebelum saya akhiri, saya kasih 2-3 pertanyaan. Nah, siapa yang mau bingkisan ini? Pertanyaan saya adalah yang pertama, kantor Damkar Jember itu ada di mana? Iya, Jalan Danau Toba. Betul. Ya. Boleh nih Ustaz dapat ya. Minta tolong sampaikan. Itu kantor pusat. Poskonya ada 3 di Jember. Di mana? Ada yang tahu? Di mana? Itu kantor pusat. Pos pemadam kebakaran di Jember itu ada 4. Satu pusat di Jalan Danau Toba. Ya. Ada 3 lagi nih. Di mana? Di kecamatan mana aja? Di mana? Mana? Ambulu, rumahnya Ambulu kamu. Ambulu, mana lagi? Betul, Ambulu, mana lagi? Kurang dua. Kurang dua. Ini harus paham dia. Jadi teman-teman nih biar tahu nih. Oh, ternyata di sini ada pemadam kebakaran ya ini. Di mana? Kalisat, mana lagi? Kurang satu, kurang satu. Di mana? Rambi Puji, ya ini Ambulu. Rambi Puji, siapa tadi jawab? Kalisat, dapat juga ya. Oke, sisa tiga nanti buat praktek di bawah ya. Oke, sekian dari saya Sony Rajasono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ketiga pemateri kita yang telah memberikan bimbingannya, sedikit ilmunya kepada kita semua. Dan selanjutnya kita akan beralih kepada segmentasi yang berikutnya, yaitu praktek langsung di yang bertempat di taman. Maka kepada teman-teman, tafadhol bisa segera bersiap-siap menuju taman.
3: Saya makan ya.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: Aku wasiatkan kepada antum semuanya dan diri saya pribadi untuk bertakwa pada Allah Azza wa Jalla, karena takwa itu adalah bekal seorang mukmin di kehidupan dunia ini. Wahia sababul as-sa'adah, sababul sa'adah fid darain. Dan takwa itu merupakan sebab kebahagiaan, sababul as-sa'ada wa al-falah fid darain, sebab untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kita malam ini akan membahas perkara yang sangat agung, tetapi terkadang menjadi sesuatu yang biasa dalam kehidupan kita, yaitu masalah sholat. Kita sudah bertahun-tahun melakukan sholat. Kita sering mendengar azan. Kita setiap hari berwudu. Tetapi yang perlu kita tanyakan pada diri kita, apakah semakin hari semakin banyak kita melakukan sholat, atau semakin sering kita melakukan sholat, bahkan kita sebagai thullabul ilm semakin melakukan sholat, apakah semakin besar pengagungan kita terhadap sholat itu sendiri? Ini yang perlu dipertanyakan pada diri kita. Mungkin sejak kecil kita sudah mengetahui tentang kaifiyah sholat. Sudah bertahun-tahun kita melakukan sholat. Sekarang pertanyaan kita ini, apakah semakin kita sering melakukan sholat, apalagi kita sebagai penuntut ilmu, sebagai thullabul ilm, apakah semakin besar pengagungan kita terhadap sholat? Ini yang harus ditanyakan dalam hati kita. Apakah hati kita sewaktu melakukan sholat, ketika melakukan sholat, hati kita ini merasakan senang dengan melakukan sholat tersebut? Atau sebaliknya, kita merasa terbebani dengan sholat itu? Beda ya, orang melakukan sholat dia merasa terbebani dengan sholat. Dengan orang melakukan satu dalam keadaan dia senang. Dua hal yang bertolak belakang. Kalau kita semakin melakukan salat, sering melakukan salat, semakin senang, ini nikmat. Tapi yang kita khawatirkan pada diri kita, seakan-akan salat ini sebagai beban bagi kita. Kita enggak senang ketika datang waktu sholat. Aduh, adzan. Hati kita merasa berat, merasa terbebani. Ini tolong ditanyakan pada masing-masing diri kita. Apakah kita merasa rugi ketika muadzin mengumandangkan azan, ada sesuatu yang dirugikan? Muadzin sudah azan. Ada sesuatu yang kita merasa dirugikan ketika mendengar muadzin mengumandangkan adzan. Ini yang harus kita koreksi ya. Atau justru kita senang ketika mendengar muadzin mengumandangkan adzan. Dan juga perlu kita tanyakan pada diri kita ya. Apakah kita ini mempersiapkan diri untuk sholat? Betul kita menyiapkan diri untuk melakukan sholat ini? Sebagaimana ketika kita menyiapkan diri menemui orang yang kita anggap mulia, gimana sambutan kita ketika kita akan mendatangi sholat? Sejauh mana sih persiapan diri kita ini dibandingkan saya mau ketemu dengan Pak Bupati. Kalau mau ketemu Pak Bupati, Masya Allah, persiapannya Masya Allah. Atau orang yang dimuliakan ya, bagi dirinya. Coba ini bandingkan ya. Di hati kita ini sebagaimana sih pengagungan kita ini terhadap sholat kita ini? Padahal kita sholat menghadap Allah ya. Mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Tabaraka wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki pada kita, yang mengatur urusan kita semuanya. Seharusnya seorang thalibul ilm jelas persiapannya menuju salat itu jauh lebih dia persiapkan. Daripada berjumpa dengan orang yang dia hormati. Apakah itu presiden atau yang lainnya. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita ya. Pertanyaan-pertanyaan yang harus tanamkan pada diri kita ya. Ataukah sholat yang akan kita lakukan itu sebagai ya kegiatan rutin lah. Yang harus kita segera selesaikan. Kegiatan rutin yang harus segera selesaikan. Atau sholat itu merupakan sesuatu yang kita memang senang untuk melakukannya. Bukan sekedar kegiatan yang rutin yang harus diselesaikan agar gugur kewajiban. Maka disinilah pentingnya kita membahas tentang ta'zim qadris shalah. Pengagungan terhadap kedudukan atau nilai sholat. Perlu kita ketahui bahwasanya sholat itu bukan sekedar kewajiban, tapi sholat itu adalah kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kewajiban, dia adalah kehormatan dari Allah Tabaraka wa taala. Insyaallah nanti akan kita bahas dalil-dalil tentang masalah ini. Allah Tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk menegakkan salat, mendirikan salat. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Ketika membicarakan tentang sifat orang beriman, di antaranya yuqimu nafsalah, menegakkan salat. Anda perhatikan lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an. Aqama yuqimu. Tegakkanlah salat, menegakkan salat. Jadi salat itu bukan sekedar dikerjakan. Tapi sholat itu harus ditegakkan. Beda ya, sekedar mengerjakan dengan menegakkan sholat. Namanya menegakkan sholat, bagaimana sholat itu istiqomah terus menerus. Jangan sampai roboh. Itu perhatikan tuh lafaz-lafaz dalam Al-Quran. Ya. Yang digunakan lafaznya itu aqama yuqim, ya, menegakkan salat. Berarti bukan sekedar melakukan salat. Ini penting. Tapi dia melakukan salat dengan terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Ini harus kita perhatikan. Jangan sekedar melakukan salat, ya. Apalagi thullabul ilm. Harus kita perhatikan tentang rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Rukun itu sesuatu yang ada dari sholat tersebut yang jika tidak dikerjakan batal sholatnya tersebut. Itu rukun. Kalau syarat itu sesuatu yang di luar sholat, dan jika tidak dikerjakan juga batal. Itu syarat. Di antara rukun yaitu takbiratul ihram, membaca al-fatihah. Dengan membaca qiraah itu dengan yang bukan dalam hati ya, tapi juga lisan mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Dibaca, bukan hatinya tok yang baca, enggak, dengan lisan. Ini penting, ya. Kita menegakkan sholat, ya, bukan mengerjakan sholat, bukan semata-mata mengerjakan sholat. Tulab, Anda perhatikan dalam masalah ini, Allahu Akbar, diam, tidak ada gerakan mulutnya itu. Ini bukan membaca ini. Qiraatul Fatihah itu termasuk rukun. Ya. Sujud, rukuk, ya, itu rukun dan yang lain-lainnya. Adapun syarat itu sesuatu yang di luar sholat. Kalau sholat itu dari salam, ada dari takbiratul ihram sampai salam. Syarat misalkan waktu masuknya sholat, itu syarat. Mau sholat subuh, ya ketika waktu masuknya sholat subuh. Sebelum fajar nggak boleh sholat subuh, walaupun khusyuk terpenuhi syarat syarat-syarat yang lainnya, rukunnya terpenuhi semuanya, cuma satu syarat saja, yaitu belum masuk waktu sholat, maka tidak sah sholatnya. Ini harus diperhatikan. Jadi menegakkan sholat ini mengharuskan bagi kita untuk belajar kaifiyatus shalah, mempelajari apa saja yang termasuk rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, yang insya Allah itu antum pelajari di dalam fikih. Insya Allah antum di dalam pelajari. Jadi kita bukan sekedar mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat atau menegakkan sholatnya. Itu dengan menjaga syarat-syaratnya, diantaranya waktunya, rukunnya, kewajibannya, dan juga mustahabat di dalam sholat. Dan juga menjaga pengaruhnya sholat tersebut dalam kehidupan kita. Pengaruhnya sholat tersebut dalam kehidupan kita. Apakah sholat yang kita lakukan ini betul-betul sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan fahsya wal munkar. Jika orang betul-betul menegakkan sholatnya, maka Allah akan mencegah orang tersebut melakukan perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Tolong masa sholat ini kita perlu ya, mengagungkannya. Bagaimana sholat ini punya pengaruh dalam kehidupan kita. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat yang lima waktu dan salat al-wusta. Salat wusta, ada yang menyebutkan salat subuh, ada salat asar. Terus salat subuh dan salat asar ini tolong lebih diperhatikan. Karena di waktu itu terjadi pergantian penjagaan malaikat terhadap hamba-hambanya ini. Malaikat-malaikat Allah yang menjaga hambanya di siang hari, dia akan turun di waktu subuh. Malaikat-malaikat yang menjaga hamba-hamba ini di waktu malam itu menghadap Allah Subhanahu wa taala di waktu salat itu dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Allah, bagaimana engkau tinggalkan hamba-hambaku? Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Ini pentingnya sholat. Demikian juga ketika waktu asar, yang sudah jaga malaikat-malaikat Allah, jaga hamba-hambanya ini, naik ke atas menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat yang menjaga di waktu malam turun di waktu asar. Dan ditanya oleh Allah yang menjaga di siang harinya ini, bagaimana engkau tinggalkan hamba-hambaku? Kami tinggalkan hamba-hambamu ya Allah dalam keadaan sholat. Ini menunjukkan pentingnya masalah sholat, terutama sholat subuh dan sholat asar. Barang siapa menjaga sholat subuh dan asar ini, yang disebut oleh Rasulullah al-Bardain, sholatul Bardain. Kalau antum mendapat hadis, sholatul Bardain maksudnya sholat subuh dan sholat asar, maka dijamin masuk jannah. Maka jagalah sholat ini, jaga sholat yang lima waktu, khususnya subuh dan asar. Khususnya subuh dan asar. Lebih perhatian kita masalah sholat subuh dan masalah sholat asar. Justru kita sebaliknya, waktu subuh dan sholat asar, na'udzubillah. Sebagian kita terlambat, kurang ihtimam. Padahal Allah perintahkan, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jadi sholat harus dijaga. Hafidhu, perhatikan, hafidhu, harus dijaga. Jangan sampai lepas. Jangan sampai kita enggak sholat berjamaah kecuali udur. Jaga, jaga. Ini perintah dari Allah, hafidhu ala sholawat
1: wa salatil wusta. Jangan sampai kehidupan kita ini merusak sholat kita. Jangan sampai kehidupan kita mengorbankan sholat. Na'udzubillah. Padahal Allah katakan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Allah sering menjaga. Jangan sampai kehidupan dunia kita ini, kita sibuk ini, na'udzubillah, kita tinggalkan sholat, tidak menjaga sholat. Ingat, sholat itu merupakan amal yang sangat atau paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat. Jadi kalau kita dipaksa untuk memilih suatu amalan, dahulukan sholat. Sholat. Karena sholat merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amal ahabbu ilallah? Bertanya kepada Nabi, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala as-salatu ala waqtiha. Perhatikan jawabannya, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ya, salat pada waktunya. Kemudian Abdul Mas'ud bertanya lagi, qultu summa ayyu, kemudian apa lagi setelah itu, setelah sholat pada waktunya, apa amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qal birrul walidain. Maka Rasulullah menjawab, setelah sholat, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah birrul walidain. Kemudian Abdul Mas'ud bertanya lagi, summa ayyun, kemudian amalan apa lagi yang paling dicintai oleh Allah setelah sholat, setelah birrul walidain? Maka Rasulullah mengatakan, qal al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong perhatikan hadis ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-shalatu ala waqtiha." Rasulullah tidak mengatakan yang banyak membaca kitab, yang banyak hafalan Al-Qur'annya. As-salatu ala waqtiha. Yang banyak hafalan matannya. Tidak, bukan itu. As-salatu ala waqtiha. Ini ya khas menuntut kita semuanya, apalagi kita sebagai penuntut ilmu. Hana ingatkan thullabul ilm, hana ingatkan bisa pribadi dan antum semuanya, ayol ikhwah, ayol thullab, ketika mendengar hadis yang seperti ini, hana ingatkan, tidak boleh bagi thullabul ilm sesibuk apapun dia menuntut ilmu, tapi subhanallah, dia meremehkan sholat lima waktunya. Kau thalabul ilm semangat, rajin, masya Allah. Ketika adzan dikumandangkan. Dia berat hatinya. Perlu dipertanyakan, untuk apa kamu belajar ilmu agama ini? Untuk apa kalian mempelajari ilmu agama ini? Padahal Rasulullah mengatakan, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala as-salatu ala waqtiha. Antum sibuk dengan ilmu. Tapi subhanallah, adzan sudah dikumandangkan, antum mendengar adzan, tapi antum meremehkan. Tidak segera menuju salat. Perlu dipertanyakan, untuk apa sih antum belajar ini? Ini, tolong thullabul ilmi. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salat pada waktunya. Enggak pantas, thullabul ilmi ya. Salat masbuk enggak pantas, orang awam ya. Wajar kalau awam, tapi thullabul ilmi enggak pantas. Demikian juga thullabul ilmi. Sesibuk-sibuknya antum mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, semangat kalian mempelajari Al-Quran, luar biasa. Karena kalian ingin menjadi hafid, semangat, roja, semangat, luar biasa. Tetapi, na'udzubillah, ketika datang waktu sholat, dia meninggalkan sholat jamaah. Untuk apa kalian menghafal Al-Quran? Untuk apa kalian menghafal Al-Quran? Sementara kalian, waktu sholat sudah tiba, kalian sengaja menunda-nunda sampai terlambat kalian. Na'udzubillah. Karena khawatir ini ilmu yang tidak bermanfaat. Khawatir ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak diberkahi ilmunya. Semangat menghafal Quran, semangat. Wih, thalabul ilm, tetapi pengagungan terhadap sholat, na'udzubillah. Lemah sekali. Demikian juga thullabul ilm yang semangat murojaah baca kitab, menghafal mutun, luar biasa. Anda perhatikan, masya Allah, thullabul ilm masa, thullabul ilm masa perhatikan, masya Allah, semangat si fulan ini, rajin. Hampir di tangannya itu dia dapat buku, modul, atau kitab. Kadang dia baca. Misalkan, masya Allah. Bagus itu, bagus. Tapi ingat, amalan yang paling dicintai Allah adalah as-salah ala waktiha. Karena gak pantas orang itu label ilmu, dia semangat mempelajari kitab, baca kitab, baca kitab.

ya, dalam perkara sholat kurang ihtimam. Ini insyaallah yang pertama dari majelis takdim qadri sholat. Insyaallah jika ada waktu kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang minta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

0: يتقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

كلا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا